Pablo ka aji pusak kaskata rikuchina pahka. Piwampis aji apanakuspami, aji pusak kaskataka rikuchishka. Chay sinazatagmi, kikimpis aji pusak kanapahka. Piwampis aji apanakuspa rikuchina kahangi. Kay sina yachay kunata munas paka. Kikin man wizakug man kaspa. Kay radio man kaspapis, kiskaspa wizapangilla. Dios lo pagiche, cancuna uyas camanta.